sekai. Namaz mat zakbek. Funi mali akbek. Kanye tuwe no botenga matatamal. Zek